0: Agora, obzorja.
1: Dunia sigi dusu kasi ye. Kadamine kadim seninyala. Fugata se moko korobayama. Dunia dunku doibe dusu kasi koi madilika minyala.